0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Indonesian.
0: 3ZZZ, Multicultural Radio 92.3 FM.
2: Radio kita siaran dalam bahasa Indonesia pada gelombang 92.3 FM.

Selamat malam sahabat radio kita, selamat berjumpa kembali dengan saya, Iman Santosa, dalam siaran radio kita yang disiarkan dari studio 3ZZZ di Brunswick melalui gelombang 92,3 FM. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara online melalui situs 3zzz.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia. Selama satu jam ke depan, saya akan menemani akhir pekan Anda malam ini. Sahabat-sahabat radio kita, tetaplah bersama saya.

Pesta olahraga se-Asia 2026 atau Asian Games sedang berlangsung di Jepang dari tanggal 19 September dan akan berakhir pada 4 Oktober mendatang. Asian Games 2026 berlangsung di dua kota, yaitu di kota Aichi dan kota Nagoya. Pembukaan acara 4 tahunan itu berlangsung di Paloma Misoha Stadium, Nagoya, Jepang. Ini adalah Asian Games yang ke-20, sahabat-sahabat radio kita. Dan kalau kembali ke belakang, Asian Games yang pertama diadakan tahun 1951 di New Delhi, di India. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah, yaitu pada tahun 1962 di Jakarta. Dan kembali menjadi tuan rumah tahun 2018 di Palembang dan di Jakarta, jadi di dua kota. Seperti yang terjadi tahun ini di Jepang, yaitu di dua kota, di kota Aichi dan di kota Nagoya. Untuk tahun ini, sahabat-sahabat radio kita, Indonesia mengirimkan satu kontingen yang terdiri dari 432 atlet. Mereka akan berkompetisi di 35 cabang olahraga dari 43 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menarik untuk kita ketahui adalah cabang-cabang olahraga baru, yaitu padel, virtual taekwondo, mixed martial art atau MMA atau MMA, olahraga selancar, freestyle BMX, dan tagball. Dari 6 cabang olahraga baru itu yang terdengar asing di telinga kita adalah tagball dan virtual taekwondo. Nah, kita lihat satu persatu. Tagball adalah cabang olahraga baru yang dikembangkan di Hungaria pada tahun 2014. Olahraga ini seperti menggabungkan tenis meja dan sepak takraw. Namun sejatinya ya tidak persis seperti itu. Jadi arenanya atau media bertandingnya itu mirip seperti meja dalam tenis meja atau pingpong. Nah, tetapi bedanya adalah kalau permukaan meja pingpong itu rata, permukaan meja tagball itu melengkung. Besarnya juga kurang lebih sama seperti meja dalam tenis meja. Nah, tetapi bola yang digunakan mirip seperti yang dipakai dalam sepak bola. Bolanya tidak kecil seperti dalam tenis meja. Dan pemain tidak menggunakan bat pingpong, tetapi mereka menggunakan seluruh badannya kecuali tangan dan lengan untuk memainkan bola. Mirip dalam sepak takraw. Mereka boleh menendang, mereka boleh menggunakan kepala, menyundul, dan sebagainya. Nah, cabang olahraga ini bisa dimainkan secara tunggal maupun ganda. Nah, hebatnya tahun ini Indonesia berhasil mendapatkan medali perunggu dalam nomor tunggal putra tagball yang diraih oleh Yoga Ardika. Kemudian adalah cabang olahraga virtual taekwondo. Ini adalah cabang olahraga yang sama sekali berbeda dengan taekwondo tradisional yang mengharuskan atlet melakukan kontak fisik untuk mendapatkan poin. Sesuai dengan namanya, laga taekwondo dilakukan secara tidak langsung. Dalam virtual taekwondo, atlet menggunakan headset VR atau virtual reality. Nah, ini adalah headset yang kurang lebih sama dengan yang biasa kita lihat di shopping center yang menyajikan video atau tayangan pendek. Bedanya dengan VR dalam Asian Games, pemain menyaksikan lawan tandingnya melalui VR dan melakukan respon. Sehingga kontak fisik tidak terjadi secara langsung, melainkan terjadi secara virtual. Nah, munculnya virtual taekwondo ini mungkin yang pertama dalam olahraga yang menggabungkan teknologi dan olahraga tradisional. Penggunaan VR dalam virtual taekwondo sangat berbeda dengan penggunaan teknologi dalam event olahraga pada umumnya. Jadi kalau teknologi dipakai untuk memudahkan monitoring kompetisi, misalnya termasuk dalam menentukan poin-poin kritis atau untuk mereview satu pelanggaran dan lain sebagainya. Tetapi dalam virtual taekwondo, teknologi yang digunakan sangat berbeda tujuannya. Teknologi yang digunakan adalah bagian penting dari olahraga ini.
tanpa alat bantu teknologi itu, kompetisi tidak bisa berlangsung. Berbeda dengan teknologi yang digunakan sebagai alat bantu dalam event olahraga-olahraga yang lain. Dalam virtual taekwondo, VR adalah bagian mutlak. Tanpa headset, laga tidak bisa berlangsung karena medan virtual itulah tempat mereka berlaga. Jika event yang pertama ini sukses, sangat mungkin kelak akan diikuti oleh cabang olahraga lain. Misalnya virtual karate atau virtual tenis. Tentu akan sangat menarik menyaksikan event olahraga di masa depan yang sangat mungkin akan melibatkan teknologi bukan hanya sebagai alat bantu tetapi justru menjadi bagian tidak terpisahkan dari cabang olahraga itu. Nah sahabat radio kita, kalau kita menilik sejarah Indonesia di Asian Games. Sejak mengikuti Asian Games tahun 1951, Indonesia sudah mengoleksi total 98 medali emas, 130 medali perak, dan 264 medali perunggu. Posisi tertinggi Indonesia adalah mencapai peringkat kedua dengan mengoleksi 11 medali emas ketika menjadi tuan rumah pada tahun 1962. Ketika menjadi tuan rumah yang kedua kalinya tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat keempat, berhasil meraih 31 medali emas dan merupakan perolehan medali emas terbanyak sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia dalam Asian Games. Nah, lantas cabang olahraga apa saja yang menjadi andalan Indonesia dalam Asian Games? Indonesia dikenal kuat dalam cabang olahraga bulu tangkis, pencak silat, angkat besi, dan wushu. Lalu bagaimana perkiraan perolehan medali Indonesia tahun ini? Kalau merujuk pada perolehan sementara, saat ini Indonesia masih tertinggal jauh di bawah Cina, Jepang, Korea Selatan, Kazakhstan, Thailand, dan beberapa negara lain. Tetapi kita masih optimis karena kita masih menaruh harapan pada cabang olahraga andalan Indonesia yang lain, yang semoga bisa menyumbang emas.

Sahabat yang baru saja bergabung, Anda sedang mendengarkan siaran radio kita yang disiarkan dari studio 3ZZZ di Brunswick melalui gelombang 92,3 FM. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara online melalui situs 3zzz.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia.

Sahabat-sahabat radio kita, hari ini adalah public holiday atau hari libur bersama untuk menyambut grand final AFL yang akan digelar hari Sabtu besok di MCG. Mereka yang akan berlaga di babak penentuan musim kompetisi AFL tahun ini adalah Brisbane Lions dan akan berhadapan dengan Fremantle. Namun sebelum kita membahas sedikit mengenai kedua tim finalis itu, kita ulas sedikit tentang sepak bola Australia yang biasa atau yang kita kenal dengan sebutan footy. Mari kita lihat beberapa aturan dasar olahraga ini. Pertama, luas lapangan yang dipakai berukuran panjang 135 meter dan lebar 110 meter. Ukuran ini lebih besar daripada ukuran lapangan sepak bola FIFA atau yang juga kita kenal dengan soccer yang di Indonesia sangat populer tentu saja, yang lapangannya berukuran panjang 105 meter dan lebar 68 meter. Kemudian kedua, bola yang dipakai dalam footy tidaklah bulat melainkan berbentuk oval atau lonjong. Tentu saja ini berbeda dengan bola yang dipakai di dalam sepak bola FIFA atau soccer yang bolanya berbentuk bulat bundar. Ketiga, jumlah pemain setiap tim adalah 18 orang. Kalau di dalam sepak bola soccer, setiap tim berjumlah 11 orang. Itulah sebabnya tim sepak bola disebut juga dengan kesebelasan. Kemudian yang keempat, permainan berlangsung dalam 4 babak dengan durasi setiap babaknya adalah 20 menit. Dan yang kelima, bagaimana tim mendapatkan poin atau skor? Yaitu jika pemain menendang bola dan bolanya melewati 2 tiang tengah gawang tanpa tersentuh atau tanpa menyentuh tiang gawang. Jadi nilai skornya adalah 6. Namun mereka hanya akan memperoleh 1 poin jika bola yang ditendang menyentuh tiang gawang atau melewati antara tiang gawang tengah dan tiang gawang pinggir. Dan tim yang mendapat poin terbanyak akan memenangkan pertandingan. Nah, kurang lebih demikianlah aturan dasar footy. Lantas bagaimana sejarah kompetisi footy di Australia? Nah, ini sangat menarik, sahabat-sahabat radio kita. Kompetisi footy semula bernama Victorian Football League karena memang di masa lalu semua tim berada di Victoria dan kompetisi itu hanya ada di Victoria. Jadi musim kompetisi VFL, Victorian Football League atau VFL, yang pertama digelar pada tahun 1898 dan sejak itu diadakan setiap tahun. Jadi sampai dengan tahun 2026 ini, kompetisi footy sudah berlangsung selama 128 tahun. Yaitu suatu sejarah kompetisi olahraga yang sungguh lama dan terus populer. Tadi disebutkan bahwa semula kompetisi footy bernama VFL. Namun seiring dengan bertambahnya waktu, bertambah pula popularitas footy menjalar keluar wilayah Victoria. Dan jika pada tahun-tahun pertama VFL digelar, diikuti oleh 8 tim saja. Kedelapan tim itu adalah Melbourne, Essendon, Geelong, Collingwood, South Melbourne, Fitzroy, Carlton, dan St Kilda. Ketika VFL berganti nama menjadi AFL, yaitu Australian Football League, jumlah tim telah bertambah menjadi 14 tim pada saat itu. Namun sekarang tentu saja di tahun 2026 timnya bertambah banyak lagi. Dan sekarang pada tahun 2026 total tim yang bertanding dalam AFL sebanyak 18 tim. Nah, sahabat-sahabat radio kita, itulah sekilas info tentang AFL yang pada hari Sabtu besok akan menggelar grand final yang ke-131 kali. Sekarang mari kita lihat 2 tim yang akan berlaga di grand final besok siang. Seperti disebutkan tadi bahwa 2 tim yang akan berlaga adalah Brisbane Lions dan Fremantle. Dan untuk Fremantle sebelum sampai ke laga akhir grand final,
Tim ini telah menaklukkan lawan tangguh yaitu Sydney Swans, sedangkan Brisbane Lions menundukkan Hawthorn. Inilah untuk pertama kalinya kedua tim bertemu di Grand Final. Sahabat-sahabat radio kita yang menjadi pendukung Fremantle dan Brisbane Lions pasti akan sangat menantikan pertarungan seru besok siang. Tetapi tentu saja bukan hanya pendukung kedua klub itu saja yang menantikan Grand Final, melainkan juga para penggemar footy di seluruh Australia. Tentu saja kedua tim akan bermain habis-habisan di Grand Final ini. Bukan hanya karena masing-masing ingin merebut trofi juara, tetapi juga karena alasan lain yang sangat kuat. Mari kita lihat kira-kira apa alasan Fremantle berusaha habis-habisan untuk memenangkan pertandingan besok. Pertama tentu saja adalah untuk Fremantle, inilah kali kedua mereka masuk ke Grand Final sejak tim ini bergabung di AFL tahun 1995. Nah, sejak bergabung itu 18 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2013, Fremantle untuk pertama kalinya berhasil masuk Grand Final. Ketika itu lawan mainnya adalah Hawthorn. Namun sayang sekali pada tahun 2013 tim ini bergabung di AFL tahun 1995. Nah, sejak bergabung itu 18 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2013, Fremantle untuk pertama kalinya berhasil masuk Grand Final. Ketika itu

untuk Fremantle dan poin 77 untuk Houghton. Nah, sahabat-sahabat radio kita, saya kira itulah sebabnya Grand Final kali ini adalah Grand Final yang sangat dinantikan oleh Fremantle untuk memutus perjalanan panjang tanpa gelar selama 31 tahun. Dan tentu saja inilah kesempatan emas untuk menorehkan sejarah baru dalam perjalanan mereka di AFL. Kalau besok gagal membawa pulang trofi, maka perjalanan di tahun-tahun mendatang akan sangat berat. Nah, akan halnya dengan Brisbane Lions. Laga final besok adalah Grand Final yang keempat kalinya secara berturut-turut dari tahun 2023, 2024, 2025, dan kini 2026. Jadi mereka sudah empat kali berturut-turut masuk ke Grand Final. Dan sukses Brisbane Lions merebut tiket final empat kali berturut-turut itu jelas menunjukkan keperkasaan tim ini. Belum lagi ditambah fakta bahwa Brisbane Lions hanya kalah di Grand Final 2023. Dan mereka menjadi jawara dua kali berturut-turut, yaitu pada tahun 2024 dan 2025. Nah, dengan catatan fantastis itu, tentu saja tim ini sangat berambisi mempertahankan kemenangannya, sehingga akan tercatat dalam sejarah sebagai tim yang menang tiga kali berturut-turut. Tentu saja ini sesuatu yang tidak mudah, sebuah prestasi yang boleh dibilang luar biasa. Dan jika itu terjadi, maka mereka akan mengulang sejarah yang sama, yaitu ketika pada tahun 2001, 2002, dan 2003 mereka merajai Grand Final tiga kali berturut-turut. Jelaslah demi ambisi itu Brisbane Lions pasti akan all out. Jika berhasil, maka Brisbane Lions akan mencatat sejarah baru dengan kemenangan 6 Premiership. Maka sahabat-sahabat radio kita akan sangat menarik untuk menyaksikan laga Grand Final besok. Mungkinkah Brisbane Lions mengulangi kejayaan 2 dekade lalu? Menurut Anda, siapakah bakal membawa pulang trofi juara besok? Brisbane Lions dengan modal 5 Premiership ataukah Fremantle dengan semangat menorehkan sejarah baru?

Sahabat yang baru saja bergabung, Anda sedang mendengarkan siaran radio kita yang disiarkan dari studio 3ZZZ di Brunswick melalui gelombang 92,3 FM. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara online melalui situs 3zzz.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia.

Sahabat, akhirnya waktu jugalah yang memisahkan perjumpaan kita malam ini. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara online melalui situs 3zzz.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia. Radio kita akan kembali mengudara pada Jumat depan dari jam 8 sampai jam 9 malam melalui gelombang 92,3 FM. Terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.